ada atau bip number kepada petugas stasiun untuk mendapatkan akses perjalanan gratis. Dan dibuka lebih awal nih, dari jam 4 pagi sampai jam 12 nanti malam. Adapun tata cara menggunakan MRT Jakarta bagi peserta ajang lari Merdeka Run, ya, menunjukkan nomor bip kepada petugas di stasiun, minta tiket sobek khusus bagi sebagai akses perjalanan gratis, masuk ke area peron, kemudian simpan tiketnya, serahkan kembali tiket sobek kepada petugas saat keluar melalui manual gate. Dan tentu dukungan terhadap Merdeka Run ini sebagai komitmen untuk mendorong penggunaan transportasi publik sebagai bagian dari mobilitas masyarakat di Jakarta. Keterlibatan transportasi publik dalam kegiatan berskala besar menjadi langkah penting untuk mendorong mobilitas masyarakat yang lebih efisien dan ramah lingkungan di ibu kota Jakarta.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kalau Anda melewati rute di sekitar Monas, kemudian Jalan Protokol Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Tamrin, Jalan Sudirman, mungkin akan melihat ya kemeriahan dari para pelari yang melintas di ruas-ruas jalan tadi, sahabat Sonora. Ini terkait dengan penyelenggaraan Merdeka Run. Merdeka Run ini adalah event lari yang diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan memang ini event besar yang dihadiri juga oleh banyak tokoh ya, sahabat Sonora. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Tuku Arlan Perkasa Lukman, memastikan pelatih Timnas Indonesia John Herdman dan Ivar Jenner itu berpartisipasi pada lomba lari hari ini. Jadi ini menarik tentu saja, sahabat Sonora, menarik peminat yang akan ikut lari pada pagi ini. Mungkin sudah dimulai nih ya, sebagian mungkin sudah finish. Merdeka Run 2026 digelar sebagai momentum perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Selain John Herdman dan Ivar Jenner dari Timnas Indonesia, Arlan juga menyatakan terdapat sejumlah pejabat negara yang ikut serta dalam perlombaan lari hari ini, seperti Menpora Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Tak ketinggalan para pelari elit nasional seperti Odekta Elvina Naibaho dan Agus Prayogo juga akan meramaikan event ini, di samping para artis nasional seperti Gisela Anastasia dan Fani Ghassani. Keikutsertaan seluruh kalangan dipastikan menambah kemeriahan dari perlombaan lari sepanjang 8 km. Kenapa 8? Ini diambil dari 8 bulan Agustus ya, simbol yang menggambarkan peringatan hari ulang tahun di bulan Agustus ini, sahabat Sonora. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan jumlah peserta yang banyak 10.000 orang nih. Ia mencatatkan ada fasilitas pendukung juga yang bisa dimanfaatkan seperti Kampung Merdeka. Di sana lengkap dengan fasilitas refreshment, ada rest village, kemudian tempat istirahat dan juga tempat ibadah tentu ya. Ajang Merdeka Run 2026 sudah dimulai dari pukul 5 pagi tadi dan diprediksi akan selesai pukul 8 nanti. Rute perlombaan ini dimulai dari Istana Merdeka, Monumen Nasional, Jalan MH Tamrin, Bundaran HI, Jalan Sudirman, dan kembali lagi ke Istana Merdeka. Dan mungkin Anda yang melintas di ruas-ruas jalan tadi sempat melihat atau mungkin sedikit ada rekayasa lalu lintas. Ya, dinikmati saja, sahabat Sonora, dan kita doakan semoga semuanya sehat-sehat, bisa finish dengan happy dan finish dengan strong. Halo Bu Sapta, apa kabar pagi ini? Menyampaikan ada perbaikan jalan nih di Tol Jor, Tanah Kusir menuju Veteran. Cuacanya terpantau cerah. Siap Bu Sapta, hati-hati di jalan ya. Lalu juga tadi ada Pak Sony, selamat pagi. Ada Ibu Vera Devianti Setiawan di Harapan Indah. Selamat pagi juga Om Malen dan Pak Seya. Terima kasih banyak untuk semangatnya pagi ini ya. Kita akan lanjutkan Sonora pagi di weekend Sabtu 29 Agustus. Tetap bersama kami.
1: Kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Sayang apa?

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic and Music.
1: Ya sahabat Sonora, di tengah aktivitas kita sehari-hari ternyata banyak hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM. Nah, Kementerian HAM hadir lebih dekat dengan masyarakat, dengan Anda sahabat Sonora melalui berbagai layanan dan program untuk membangun kesadaran, kepedulian sekaligus memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Mau tahu informasi layanan Kementerian HAM? Gampang. Langsung saja hubungi call center 150145. Sekali lagi, call center Kementerian HAM 150145. Kementerian HAM hadir lebih dekat untuk Indonesia. Salam P5 HAM.

Masih di Sonora Weekend Pagi bersama saya Yudi Samadi, kesempatan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 ya. Pak Edi Sutopo, selamat pagi, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Pak Khairil katanya. Panjang umur, sehat, bahagia dan selalu semakin diberkati. Pak Khairil ya, dari kami di studio juga mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun. Kita menuju ke Jombang, Jawa Timur, sahabat Sonora, dari arena Muktamar Nahdlatul Ulama yang masih digelar hingga hari ini. Dan ini akan digelar pada hari Sabtu ini sebuah agenda penting, yaitu pemilihan Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Yang memang seperti puncaknya ya, yang ditunggu-tunggu kira-kira siapa yang akan memimpin salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia. Berdasarkan jadwal Muktamar NU ke-35, sidang pleno pemilihan Rais Am dan Ketua Umum PBNU akan digelar pada nanti malam ya, Sabtu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun sebelum beranjak pada sidang pleno itu, yang merupakan inti dari kegiatan pemilihan, terdapat sejumlah sidang lain yang digelar. Beberapa sidang tersebut merupakan sidang 6 komisi, yakni sidang Batsul Masail Waqiyah, Maudu'iyah, dan juga Konuniyah. Sidang komisi yang digelar juga ada komisi program, komisi rekomendasi, dan komisi organisasi. Perdebatan tata cara pemilihan Ketua Umum PBNU periode berikutnya akan dilakukan di sidang komisi organisasi. Setelah sidang komisi rampung, nanti siang jam 12, sidang pleno ketiga akan digelar untuk membahas laporan dan pengesahan hasil sidang-sidang komisi, dilanjutkan dengan sidang pleno demisioner PBNU 2021-2026, kemudian pemilihan anggota tetap Ahlul Hali Wal Akdi atau Dewan Formatur. Nah, setelah Dewan Formatur terbentuk, mereka akan menggelar rapat di dalam kesepuhan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan mengesahkan Rais Am terpilih untuk masa khidmat 2026-2031. Nah, setelah Rais Am terpilih, sidang memasuki puncak, yaitu sidang pleno kelima, pemilihan Ketua Umum PBNU dan juga penetapan formatur. Dan tentu ini menarik ya, sahabat Sonora, ditunggu oleh banyak orang nih, kira-kira siapa yang akan memilih, yang akan menjadi Ketua Umum PBNU yang baru. Sekjen PBNU sekaligus Ketua Panitia Muktamar Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan terdapat opsi mempertahankan mekanisme yang berlaku selama ini, yakni one man one vote atau mekanisme baru Ketua Umum dipilih oleh Dewan Formatur. Gus Ipul menyebut seluruh rancangan materi yang dibawa ke Muktamar telah melewati proses pembahasan berjenjang. Materi tersebut bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba menjelang Muktamar.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

The Antohood ya, dengan tentang seseorang sahabat Sonora. Ini soundtrack dari Ada Apa Dengan Cinta. Generasi 80s, 90s pasti familiar dengan lagu yang satu ini ya. Sudah kita simak 41 menit lepas dari pukul 7 di pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat Sonora. Mataharinya semakin cerah, semakin terang. Semoga ini juga memberikan semangat untuk Anda yang beraktivitas pagi ini, sedang menikmati Sabtu paginya dengan memulai pekerjaan Anda, yang lagi berkendara, berjalan hati-hati, apapun moda transportasi yang digunakan, kendaraan pribadi, meskipun relatif lengang jalanannya, lancar ya, kalau tadi update dari Jasa Marga ini, beberapa ruas tol juga lancar, arteri juga lancar, tetap waspada dan hati-hati. Di lintasan protokol Jakarta, Sudirman, Tamrin, HI, sampai sekitar Monas, sampai ke Istana, sedang ada gelaran Merdekaran, jadi mungkin ada sedikit rekayasa lalu lintas, atau lalu lintasnya sedikit diperlambat ya, karena sedang mengakomodir para pelari yang sedang berlari pagi ini. 8 kilo, dan dihadiri oleh banyak tokoh, ada 10 ribuan pelari, tentu membuat rekayasa lalu lintas harus disesuaikan ya. Jadi gak apa-apa ya, keseruannya kita nikmati saja Sabtu pagi ini sahabat Sonora. Oh ya, yang mau masuk ke ruas tol juga diingatkan untuk mengecek kembali saldo uang elektroniknya untuk kebutuhan parkir juga sahabat-sahabat. Mbak Nenty, selamat pagi, have a blessed day untuk Mbak Nenty dan keluarga. Don't worry, be happy ya, jangan lupa bahagia. Kemudian tadi katanya info dari Pak siapa ini, Pak Adi, flag off Merdekaran jam 6 pagi dimeriahkan sama pesawat tempur dan drone. Wow, ini memang event yang diselenggarakan oleh Kemenpora, jadi meriah sekali sepertinya ya sahabat Sonora. Coba kalau saya nggak siaran, mungkin saya ikut lari juga ya. Ibu Lena, selamat pagi dari Tangerang. Weekend, happy weekend, semangat, semangat pagi juga Ibu, terima kasih. Dan ya sahabat Sonora, soal kesehatan ini penting, tanggal 31 Agustus nanti Anda jangan lewatkan Health Corner Special ya. Sahabat Sonora, yang namanya HIV dan infeksi menular seksual ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan edukasi, akses layanan, serta bagaimana kita sebagai masyarakat juga memahami dan memperlakukan mereka yang hidup dengan HIV. Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan dan terus dilakukan, mulai dari edukasi, tes HIV, pengobatan ARV, hingga pelibatan komunitas. Namun faktanya di lapangan masih saja ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk stigma dan juga diskriminasi yang dapat membuat seseorang ragu untuk mencari pertolongan atau menjalani pengobatan. Lantas seperti apa sih sebenarnya upaya pencegahan HIV dan IMS yang dilakukan di lapangan, apa saja tantangannya, dan bagaimana kita bisa mengambil peran untuk mendukung pencegahan sekaligus menghapus stigma? Kita bisa dapatkan semua informasi tadi melalui talk show di program Sonora Health Corner Senin 31 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat, dengan tema masih banyak yang salah paham tentang HIV dan IMS. Mari kenali faktanya, hanya di Radio Sonora FM 92 Jakarta dan kanal YouTube Sonora FM.

dan perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta. Kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sonora Weekend Pagi masih terus berlanjut menemani sahabat-sahabat Sonora. Bu Oriza Sativa, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tentu atlet lari Sonora banyak yang ikut katanya ya. Oke, terima kasih Bu Oriza sudah menyapa. Cuaca Rawalumbu pagi ini cerah, masih sejuk. Ibu Tati Sukiyati, selamat pagi. Ya, sehat senantiasa juga. Sabtu pagi yang cerah, semoga selalu sehat dan bahagia semuanya. Mau ke lapangan Banteng, ada event Flona setahun sekali, hiburan yang murah, meriah, dan gratis. Wah, enak ini ya, bisa lihat flora-flora atau fauna yang mungkin bisa kita jadikan untuk melengkapi koleksi di rumah. Tanaman peliharaan, atau yang suka dengan anabul-anabul, atau hewan peliharanya bukan hanya anabul ya. Ada ikan, iguana, banyak deh lengkap ya. Saya pernah, dan menarik, kelinci juga ada. Bahkan floranya juga bermacam-macam, ada yang unik-unik. Ini ada di Flona Lapangan Banteng. Ini ide menarik nih, terima kasih. Pak Jack Benny, selamat pagi. Ada Pak Yogi Tanuwijaya, selamat pagi juga. Terima kasih ya sudah berbagi info. Ini ada berita menarik nih dari negara tetangga kita, Singapura, sahabat Sonora. Negara pulau dengan penduduk sekitar 5-6 juta orang yang memang menjadi salah satu negara maju untuk kawasan Asia Tenggara. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam pidato Hari Nasional pekan lalu mengumumkan rencana untuk menggabungkan sejumlah pulau di lepas pantai Barat Daya menjadi satu pulau besar. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Bukom, Sudong, dan Semakau bersama sejumlah pulau kecil lainnya. Rencananya akan dikembangkan sebagai pusat industri, pertahanan, dan infrastruktur energi. Tak hanya petrokimia, kawasan tersebut juga direncanakan mendukung industri generasi baru termasuk fasilitas manufaktur maju serta kebutuhan militer. Wong juga menyebut kawasan itu dapat menampung infrastruktur pembangkit listrik baru untuk memenuhi kebutuhan energi di Singapura. Namun dia tidak menyebut jenis pembangkit listrik yang dimaksud. Dan ia menjelaskan pengembangan tersebut akan dilakukan dalam beberapa dekade mendatang dan konsepnya serupa dengan pengembangan Pulau Jurong yang kini menjadi kawasan industri penting di Singapura. Namun, dari laporan South China Morning Post, pernyataan Wong soal pembangkit listrik memicu spekulasi di media sosial mengenai kemungkinan kawasan itu digunakan untuk membangun reaktor nuklir. Spekulasi tersebut muncul karena Singapura memang tengah mengkaji teknologi nuklir maju termasuk Small Modular Reactors atau SMR sebagai salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang sekaligus mendukung target emisi nol bersih. Juru bicara Energy Market Authority mengatakan pihaknya tengah mengkaji berbagai pilihan untuk memperkuat ketahanan energi dan mencapai target dekarbonisasi Singapura, termasuk berbagai teknologi energi dan pilihan infrastruktur untuk kebutuhan jangka panjang. Senada dengan Victor Nian, Founding Co-Chairman Center for Strategic Energy and Resources, menegaskan bahwa pemerintah Singapura belum memutuskan apakah akan menggunakan energi nuklir. Selain itu, pembangunan baru pulau tersebut juga diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10.

Ini korban terus bertambah. Per Sabtu pagi ini sebanyak 586 orang dilaporkan tewas dan 2478 orang dinyatakan hilang. Melansir AFP, Badan Penanggulangan Bencana Nepal melaporkan setidaknya 579 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara China melaporkan sebanyak 7 orang tewas di Tibet. Jumlah orang yang hilang mengalami lonjakan drastis dari laporan sebelumnya pada hari Jumat kemarin sebanyak 1.400 korban. Sebanyak 1.924 orang hilang di perbatasan Nepal dan 554 orang hilang di Tibet. Hingga saat ini tim SAR dari Tibet telah mencapai daerah perbatasan utama yang hancur akibat tanah longsor. Nepal sendiri telah mengingatkan akan adanya risiko banjir baru. Pemerintah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk pindah ke area yang lebih tinggi usai sebuah bendungan di Tibet dilaporkan jebol. Tim Palang Merah Tibet memperkirakan 93.000 orang menjadi korban banjir bandang. Korban jiwa diperkirakan akan terus meningkat. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah negara telah menawarkan bantuan. Kanada misalnya akan memberikan bantuan kemanusiaan senilai 3,6 juta dolar Amerika Serikat atau 63,9 miliar rupiah untuk mendukung upaya bantuan darurat di Nepal. Uni Eropa juga menjanjikan bantuan senilai 2,3 juta dolar Amerika Serikat, setara 40,8 miliar rupiah. Banjir bandang dan tanah longsor menyapu Nepal sejak Rabu 26 Agustus lalu. Laporan awal menyebutkan bencana ini dipicu oleh gempa bumi yang mengakibatkan longsoran es dan batuan di sungai Lendehola, sungai yang melintasi wilayah Nepal dan Tibet. Namun, analisis dari USGS atau analisis survei geologi Amerika Serikat menunjukkan tidak ada gempa bumi sebelum insiden tanah longsor dan banjir bandang terjadi. Rekaman video memperlihatkan orang-orang berlarian menyelamatkan diri sebelum batuan lumpur dan air menabrak hingga menghancurkan bangunan serta kendaraan. Nepal merupakan negara pegunungan. Wilayah ini rawan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor setiap musim hujan. Dan tentu saja bukan karena musim hujan juga, sahabat Sonora. Cairnya gletser di dataran tinggi di pegunungan Nepal ini sudah memperlihatkan kepada kita dampak dari global warming atau pemanasan global yang sudah terjadi. Dan luar biasa ya dampaknya, sekali terjadi banjir, tanah longsor, banjir karena cairnya gletser di dataran tinggi ini tidak tanggung-tanggung. Banjirnya bandang, ribuan orang terdampak, puluhan ribu bahkan 93.000, 2.000-an orang hampir masih dalam pencarian, dan 500 orang lebih meninggal dunia.

Bu Silvia sudah menyapa kita pagi ini, sedang menikmati udara segar di mana ini Bu ya, di hutan kota sepertinya. Selamat berolahraga, sehat-sehat selalu ya Bu Silvia dan keluarga. Pak Bonar, selamat pagi Pak Bonar, apa kabar? Terima kasih ya. Kemudian juga tadi Pak Yogi, Pak Sandy juga selamat pagi, terima kasih banyak. Nah sahabat sonora, saya mau ingetin lagi tanggal 31 Agustus ada talk show menarik nih soal kesehatan. Soal HIV dan IMS memang bukan hanya persoalan kesehatan sebetulnya, tetapi juga persoalan edukasi, akses layanan, serta bagaimana kita sebagai masyarakat ini memahami dan memperlakukan mereka yang hidup dengan HIV misalnya. Berbagai upaya pencegahan sebenarnya terus dilakukan, mulai dari edukasi, tes HIV, pengobatan ARV, hingga pelibatan komunitas. Namun di lapangan masih saja ada tantangan, ada challenge yang harus dihadapi, termasuk stigma dan diskriminasi yang dapat membuat seseorang ragu untuk mencari pertolongan atau menjalani pengobatan. Lantas seperti apa sebenarnya upaya pencegahan HIV dan IMS yang dilakukan di lapangan? Apa saja tantangannya dan bagaimana kita bisa mengambil peran untuk mendukung pencegahan sekaligus menghapus stigma? Dengarkan talk show ya yang akan membahas semua hal-hal tadi di program Sonora Health Corner Senin 31 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan tema masih banyak yang salah paham dengan HIV dan IMS. Mari kenali faktanya. Tentu saja hanya live di FM 92 Sonora Jakarta dan kanal YouTube Sonora FM.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
3: Dongeng kali ini akan berkisah tentang Koko, seekor semut pekerja yang tinggal di gua bawah tanah. Setiap hari, Koko dan teman-temannya mencari makan di padang rumput yang luas. Sebenarnya, Koko adalah pekerja yang rajin. Tapi sayangnya, ada satu kebiasaan buruk yang tidak dapat dihindari oleh Koko si semut, yaitu ceroboh. Saking cerobohnya, Koko sering dimarahi teman-temannya. Lama-kelamaan, ia jadi merasa terganggu.
4: Aku harus berusaha agar tidak menjadi semut yang ceroboh.
5: Tapi Koko selalu gagal. Dia terus-menerus ceroboh. Tiap hari pasti ada aja masalah yang dibuatnya. Contohnya, dia pernah menumpahkan gandum persediaan selama setahun. Dan yang paling parah, dia sering bikin teman-teman semutnya jatuh saat merayap di pohon.
4: Aku sedih sekali. Aku lebih baik pulang saja biar tidak bikin onar lagi.
3: Di perjalanan pulang, Koko bertemu dengan Kancil.
4: Hai semut kecil, ada apa? Kok mukamu cemberut sekali?
6: Aku ini ceroboh sekali. Hari ini aku tidak ingin berbicara dengan siapapun.
4: Hei, berhentilah berkata seperti itu.
6: Jika kamu mau bertanya apakah aku selama ini sudah berusaha mengatasi masalahku, jawabannya sudah.
4: Tidak, aku tidak ingin bertanya seperti itu. Apa kamu tahu kira-kira apa yang membuatmu ceroboh? Kalau kau saja tidak tahu penyebabnya, bagaimana kamu bisa mengatasinya?
3: Akhirnya, Koko menyadari kesalahannya selama ini. Benar kata Kancil, kalau kita tidak pernah mencari tahu penyebab dari suatu kesalahan, maka kita akan sulit memperbaiki masalah. Dan sejak saat itu, Koko mulai mencari tahu penyebab kecerobohannya dan akan berusaha memperbaikinya.
2: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.

Ada yang menarik sahabat Sonora, ada yang keren, anak-anak muda, ada 1476 anak muda, mahasiswa dari 10 kampus, ini sudah terpilih menjadi bagian dari tim ekspedisi Patriot 2026 Kementerian Transmigrasi. Mereka dibagi ke dalam 246 tim dan dikirim ke 53 kawasan transmigrasi di Indonesia selama 4 bulan. Tapi mereka nggak hanya sekedar datang dan melihat kondisi masyarakat, mereka ikut mendampingi warga, mengembangkan potensi ekonomi lokal, peluang usaha, sampai penerapan teknologi tepat guna. Jadi, ilmu yang mereka pelajari di kampus harus bisa turun langsung, diimplementasikan, menjawab persoalan nyata di lapangan, dan memberikan dampak kepada masyarakat. Kehadiran para patriot ini diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan sebagai fondasi menuju Indonesia maju.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Sonora FM 92 Jakarta, Niji sahabat Sonora ya, dengan vokalis yang masih giring ya, sekarang jadi Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Kita lanjut lagi Sonora Weekend Pagi. Kericuhan yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta dua hari yang lalu ya, 27 sampai 28 Jumat pagi, itu ternyata memang melibatkan banyak orang massa di sekitar Jakarta Pusat, terutama di sekitar Senayan ya, yang akses ke Gatot Subroto, kemudian Pejompongan, Petamburan, dan juga di depan gedung DPR MPR pada hari Kamisnya. Polisi saat ini sudah mengamankan 322 orang yang diduga terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi tersebut. Dan penangkapan dilakukan untuk menghentikan dugaan aksi vandalisme, perusakan fasilitas umum, hingga mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi. Dari jumlah tersebut, 162 diantaranya merupakan kelompok dewasa berusia 19 hingga 40 tahun, sementara 160 lainnya masuk kategori anak dengan rentang usia 12 sampai 18 tahun. Berdasarkan pendataan, total ada 322 orang yang sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Seperti disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, dalam penangkapan itu Budi mengatakan pihaknya turut menyita berbagai jenis senjata tajam dan benda yang berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan, mulai dari golok, gunting, pisau, ketapel, mata panah, rantai besi, serta 4 tongkat bambu. Dan hingga 322 orang tersebut ditangkap, 45 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka yang terbagi ke dalam beberapa klaster. Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin merinci, klaster pertama adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Mereka diproses, diserahkan ke Direktorat Reserse PPA dan PPO sebanyak 153 anak. Klaster kedua adalah pelaku perusuhan yang totalnya mencapai 91 orang. Klaster ketiga terkait perusakan fasilitas umum maupun penganiayaan. Dalam klaster ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan 71 orang yang ditangkap. Klaster keempat berkaitan dengan senjata tajam yang dibawa saat aksi. Ia menjelaskan ada 3 orang yang kedapatan petugas membawa senjata tajam di lokasi. Klaster kelima adalah penggerak dan pembiayaan aksi kerusuhan. Dan klaster keenam adalah perekrut massa. Mereka diduga bertugas mencari dan merekrut massa yang bertugas membuat ricuh. Dan hingga hari ini satu orang dinyatakan tewas ya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun kemudian tewas atau wafat di rumah sakit tersebut, sahabat Sonora. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta dalam dua hari terakhir.

Ya, kalau Pepes Memes ya, Memes mengajak Anda untuk terbang ke bulan dengan pesawatnya. Saya juga mau mengajak sahabat-sahabat Sonora untuk memahami segala informasi tentang hak asasi manusia. Karena di tengah aktivitas kita sehari-hari, ternyata banyak hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dengan HAM. Nah, Kementerian HAM hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai layanan dan program untuk membangun kesadaran, awareness, kepedulian, sekaligus memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Kalau Anda, sahabat Sonora, mau tahu informasi layanan Kementerian HAM, gampang banget, langsung saja hubungi call center 150145. Sekali lagi nih ya, kalau Anda mau tahu informasi layanan Kementerian HAM, silakan langsung saja hubungi call center 150145. Kementerian HAM hadir lebih dekat untuk Indonesia. Salam P5 HAM.

Dan perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: apa kabar? Semoga semua sehat dan semua bahagia. Di penghujung Agustus ini situasinya memang cukup dinamis, sahabat Sonora, terutama di Jakarta. Sebetulnya tidak hanya di Jakarta ya, ada beberapa aksi massa yang menjadi perhatian. Ada mungkin pantauan-pantauan di Jakarta yang harus dicermati, terutama untuk Anda yang mobile ya. Meskipun beberapa kantor memberlakukan WFH bagi karyawannya, bahkan sekolah juga ada yang mem-PJJ-kan untuk mengantisipasi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan akibat unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok elemen masyarakat, sahabat Sonora. Kita berharap semuanya safe ya, stay safe, tidak ada lagi perusakan fasilitas publik, karena itu bisa berpengaruh terhadap saudara-saudara kita yang lain yang mungkin mata pencahariannya tergantung dari fasilitas publik tersebut ya. Jadi tetap damai, tetap tersalurkan aspirasinya, dan yang paling penting aspirasinya itu betul-betul mewakili masyarakat banyak dan didengar oleh siapa alamat yang ditujukan untuk aspirasi tersebut ya. Kita akan lanjut dengan topik-topik lain tentu saja di Sonora, di konten-konten lain. Tapi konten kali ini kita akan membahas tentang topik otomotif, karena kita ada di Bincang Otomotif Sonora bersama Bebin Juwana. Selalu ada topik menarik setiap minggunya, selalu ada yang tentu saja unik. Dan pagi ini kita juga sekaligus ingin memberikan update, karena pemerintah ada rencana untuk memberikan insentif EV, tapi ada basis jenis EV-nya, jenis baterai yang digunakan oleh kendaraan listrik tersebut. Jadi rencana pemerintah membedakan insentif kendaraan listrik berdasarkan jenis baterai. Ini tentu perlu kita cermati bersama-sama apakah ini logis begitu ya. Dan tentu saja karena ekosistem EV ini semakin berkembang di Indonesia, semakin banyak masyarakat yang memilih EV sebagai alat berkendaranya begitu ya. Dan insentif ini tentu saja menarik karena akan semakin memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia dan tentu akan membuat harganya terjangkau. Tapi apakah pilihan insentif diberikan berdasarkan jenis baterai yang digunakan ini adalah sesuatu yang realistis atau relevan dengan kondisi saat ini, dikaitkan juga dengan tren global? Kita akan bahas bersama Pak Bebin Juwana pada kesempatan Bincang Otomotif Sonora kali ini. Sebagai info awal, rencana pemerintah memberikan insentif ini diberikan kepada EV yang menggunakan baterai berbahan baku nikel. Sementara ada pilihan lain yaitu LFP. Nah, kita akan bahas dan kita simak langsung analisis dari Pak Bebin Juwana. Selamat pagi Pak Bebin.
1: Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Topik ini menarik dan terus terang

0: menjadi sangat menarik ketika ditanyakan oleh media kepada saya. Saya katakan bahwa ketika pemerintah ingin konsisten, tentunya jangan menghentikan insentif yang diberikan ke masyarakat yang mau move on. Move on dalam arti merubah dan mau berubah dari kendaraan berbahan bakar fosil ke bertenaga baterai, ya kan? Jadi saya malah menghimbaunya jangan pakai istilah insentif lah.
1: Oh.
0: Tetapi peninjauan kembali soal perpajakan, jelas ya.
1: Okay.
0: Karena ini saya melihatnya sebagai long term policy, jelas. Bukan kalau insentif kesannya itu sesaat dan itu sudah terbukti.
1: Tahun lalu ya Pak?
0: Pak, dari tahun 2003.
1: Okay.
0: Perhatiin, insentif umurnya setahun, nanti diperpendek. Makin pendek, makin gak jelas, ngambang, ya kan? Nah ini masyarakat kan jangan digoyang begitu terus gitu loh. Kalau memang visi dan misi pemerintah firm, ya udah tinjau kembali perpajakannya. Karena kan berkali-kali saya katakan, coba kita bandingkan dengan negara tetangga, nggak usah jauh-jauh, nggak usah yang rumit-rumit gitu ya. Pajaknya itu berapa? Itu yang menyebabkan harga kendaraan di Republik ini menjadi sangat mahal. Saya bukan bilang mahal, sangat mahal. Ya, karena lebih mungkin lebih dari separuh itu tuh pajak. Bayangkan. Negara yang mengharapkan mempunyai kendaraan nasional memberlakukan hal seperti itu coba kapan bisa dapatnya? Nah masih ada topik-topik lain yang akan kita bahas di sini dan menarik. Tapi kali ini yang disoroti adalah insentif yang diberikan itu berbasiskan baterai yang dipakai. Saya masih dengarkan dulu. Terus dikatakan, karena negara kita mempunyai sumber alam kaya akan nikel, saya lupa nomor berapa, tapi paling enggak, kalau enggak salah, paling tidak nomor 5 terbesar di dunia, cadangan nikelnya, sehingga baterainya kalau pakai bahan baku nikel, baru diberi insentif. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pakai baterai berbahan baku nikel? Silakan teman-teman yang punya mobil hybrid, yang punya mobil listrik, yang punya motor listrik, cek baterainya apa, komen di bawah. Berdasarkan apa yang saya tahu, nikel itu sudah tidak lagi menarik untuk bahan baku baterai. Kalau masih ada yang pakai itu kuno, jelas. Loh kenapa ketertinggalan itu kok malah mau dipegang sama pemerintah dengan dalih karena kita cadangannya banyak. Jadi mau memaksakan teknologi lama yang ternyata akan membuat baterainya jadi mahal karena ongkos prosesnya yang ternyata kemampuan kapasitas listrik menyimpan listriknya terbatas, yang ternyata kalau nanti dipaksakan, ini baterai-baterai yang berat, besar, makan tempat, kan kapasitasnya kecil. Mau gak mau baterainya digedein dong. Karena digedein jadi berat. Loh, kenapa sih si Bebin kok bahas soal berat? Ini urusan mobil dan motor. Kalau baterai taruh di ujung dapur, nggak masalah mau berat. Ini baterai adanya di motor dan mobil dan truk dan bus dan ini. Berat jadi masalah. Anda akan semakin boros dengan ban. Kendaraan yang bobotnya 1 sampai 1,5 ton, itu apa saja? Ya model-model dari Agya sampai apa ya CRV. Itu kira-kira situlah. Itu bannya lebih irit daripada bannya EV. Ini saya harus buka.
1: Okay.
0: Karena apa yang saya disampaikan oleh klinik otomotif Sonora yang sekarang menjadi bincang otomotif Sonora, itu adalah fakta. Saya nggak bisa tutup-tutupin. Bahwa bobot kendaraan berpengaruh kepada pemakaian ban. Jelas?
1: Mm-hmm.
0: Akan semakin boros. Oke, balik ke topiknya. Jadi, kalau insentifnya berdasarkan, ini baterainya nikel apa enggak sih? Makanya di media saya garis bawahi, berikan yang terbaik pada rakyat. Sekarang sudah ada pilihan LFP. Baterainya lebih murah, bukan berarti lebih mahal loh. Jadi jangan bikin-bikin alasan, itu kok baterainya mahal. Enggak, baterainya lebih murah. Kalau enggak salah kisarannya 20-30%. Banyak enggak? Yang kedua, kapasitas listriknya, kemampuan menyimpan listriknya lebih besar. Beratnya lagi-lagi lebih ringan. Anda mau cari apa lagi di urusan baterai? Mau belain nikel? Dan saya sedih terus terang ketika pemerintah berpikir bahwa nih kalau baterainya pakai nikel baru dapat subsidi. Tahukah bahwa nikel yang diolah dan diekspor dari Nusantara ini itu sebagian besar untuk campuran baja.
1: Oke.
0: Bukan untuk baterai. Jadi percuma saja pemerintah belain mati-matian. Ekspor nikel kita tidak meledak akibat dipakai baterai. No. Tapi sebagai campuran baja. Cek. Lagi-lagi teman-teman yang mungkin lebih tahu dalam permasalahan pertambangan ini silahkan komen.
1: Okay.
0: Di bawah. Memberikan masukan, memberikan sharing. Kalau saya salah, nikel Indonesia bukan untuk baterai, campuran baja. Jadi, yang pertama, jangan lagi bicara insentif. Bicara peninjauan kembali pajak kendaraan. Ini betul-betul hal yang paling penting. Sejak dari komponen masuk, pajak tuh itu loh. Kan ada biaya masuk, ada tarif pol, segala macam lah, itulah. Ya kan? Sampai waktu dikerjakan, ada sekian pajak lagi, PPH, segala macam, sampai mau turun ke jalan. Itu beban rakyat semua loh. Itu yang ditinjau kembali. Dan sekali lagi saya menghimbau, pemerintah jangan lupakan hybrid. Hybrid itu jelas-jelas menghemat bahan bakar. Hybrid itu menolong ketika negara belum siap menyediakan SPKLU. Hybrid bicara di situ, mengambil peran di situ. Tetapi, lihat. Ya dong, dalam hal ini negara harus smart. Hybrid seperti apa yang mau dibantu? Yang perlu dibantu. Hybrid yang mampu dengan tenaga baterai bisa berjalan 100-150 km ke atas. Jadi yang nonsen-nonsen model mild hybrid, apalah segala macam yang begitu-begitu, yang cuma matiin mesin di lampu merah, lupain. Lah ya ngapain? Kalau ditanya, emang kamu bisa ngirit berapa? Nggak bisa jawab kok. Tapi kalau mobil tersebut bisa jalan dengan tenaga baterai 100-150 kilo minimum, itu sebetulnya udah mobil listrik loh. Cuman tidak nyusahin pemerintah. Tidak nyusahin dalam hal ini PLN, Uber-Uberan. Mana duluan, ingat topik berapa tahun yang lalu? Mau kendaraan listriknya duluan
1: atau
0: SPKLU-nya yang duluan. kalau seiring sejalan gak kuber. Kok bisa gak kuber, Bibin? Ya iyalah. Lihat angka penjualan kendaraan listrik di Republik ini. 2023, 24, 25. 3 tahun. Pertumbuhannya seperti apa? Dan kalau saya katakan tidak terkejar, bukan saya pesimis loh. Ingat, Republik ini bukan hanya Pulau Jawa. Dari Sabang sampai Merauke. Yang bilang mobil plat B tidak bisa ke Balikpapan siapa? Kemarin saya lihat mobil dengan plat BH. Tahu BH dari mana? Di Sumatera tuh.
1: Iya.
0: Ada di Jakarta. Plat BE ada di Jakarta. Nah, kalau kepalanya sudah D, tahu dari mana? DA, DE. Karena apa? Negara kita tuh demikian besar. Satu mobil listrik itu bisa lalu-lalang kemana-mana. Hari ini ada di Bundaran HI, besok lusa ada di Palembang. Mungkin nggak? Mungkin. SPKLU-nya? Itu maksudnya. Jadi tolong diingat yang namanya hybrid, jangan dianaktirikan.
1: Tetap diperhatikan ya Pak. Okay.
0: Karena ini bagian dari penghematan
1: BBM.
0: Listrik. BBM.
1: Ya.
0: Dan penghematan maksudnya dalam listrik tadi dalam hal kejar-kejaran menyediakan SPKLU. Ya kan pasti nggak kepikir. Apa iya besok udah harus bangun SPKLU di Bengkulu misalnya. Negara kita demikian besar. Mau bikin SPKLU di Siborong-Borong? Tahu Siborong-Borong? Pasti ini nggak tahu.
1: Sumatera, Pak.
0: Tahu, Sumatera Utara.
1: Belum pernah ke sana sih.
0: Nah, itu contoh. Itu baru beberapa contoh. Kupang. Jangan cuma ke barat aja. Kupang. Waimena.
1: Ya.
0: Papua. Ya kan?
1: Betul.
0: NKRI loh. Jadi, itulah.
1: Pak, ada saya punya pertanyaan bodoh, Pak. Ada. Jadi, kalau klaim dari pemerintah, kenapa ada wacana memberikan insentif ke nikel? Ya, meskipun Bapak tadi sudah menjelaskan dari sisi harga, dari sisi keunggulan teknologi LFP dan nikel ini masing-masing punya kelebihannya masing-masing begitu ya. Kalau klaim dari Menteri SDM misalnya, ya karena nikel kita punya tambangnya, punya bahan bakunya, sementara LFP katanya enggak. Jadi ada semangat untuk memperjuangkan TKDN di situ. Nah kalau LFP sebetulnya kita juga udah punya pabrik katoda kalau nggak salah di Kendal apa di mana gitu. Nah Bapak ngelihatnya gimana nih Pak? Kalau pajak yang harus diperjuangkan, kita pernah bahas itu ya, sekarang 11-12 mungkin bisa ditekan ke 7% misalnya ya.
0: Itu PPN.
1: PPN.
0: Nah, kalau itu baru PPN.
1: Yang lain.
0: Baru satu komponen pajak.
1: Nah, dari
0: itu pajak, aja sebetulnya udah nolong banyak.
1: Betul. Nah, dari pajak kaitannya dengan memperjuangkan TKDN karena mungkin ingin menghidupkan industri dalam negeri gitu, Pak, supaya ujung-ujungnya sebetulnya yang kita perjuangkan adalah harga lebih murah, masyarakat terjangkau, banyak yang pakai gitu kan. Karena misinya adalah green transportation ini. Saya sepakat dengan pajak, nah memperjuangkan TKDN dan teknologi yang lebih murah, lebih bagus dengan LFP, ini gimana sih Pak? Seperti buah simalakama nggak sih Pak?
0: Enggak. Loh, pada kenyataannya, nikelnya Indonesia tuh buat baterai enggak. Itu okay. Dulu dong.
1: Jadi?
0: Ya kan, kamu bilang di kampung kamu, saya ini punya ini loh, apa kebun cabai banyak loh. Terus kamu mau bikin gado-gado? Ya. Apa mau semuanya isinya cabai? Wong, kamu juga nggak suka pedas kok.
1: Iya. Butuh kangkung,
0: kan
1: butuh.
0: Pembahasan seperti itu.
1: Iya.
0: Artinya apa? Bagaimana pabrik, ada pabrik LFP di Republik ini.
1: Oke.
0: Ya kan? Nikel oleh dunia mau dimanfaatkan sebagai campuran baja, ya jangan dilarang. Masa mau teriak ke dunia, ini loh kami punya nikel, tolong dibikin baterai. Ya ngapain diketawain? Orang baterai nikel udah nggak menarik, sudah ditinggalkan. Makanya tadi saya mengajak teman-teman yang punya hybrid, yang punya nggak tahu lah mungkin kendaraan listrik yang apa generasi 2022, 2023 gitu kan. Karena saya masih ingat itu waktu itu sebelum pandemi loh, saya udah nyoba BMW tenaga baterai loh. Lah itu baterainya apa? Saya sampai udah lupa itu baterainya apa. Tapi yang tahu yang saya ingat jangkauannya kecil sekali. Nggak sampai ke Bandung. Ya kan? Bayangkan itu sudah ada. Nah, apa kita mau kembali ke sana? Khusus di Republik ini baterainya pakai itu. Kita kan harus mengikuti perkembangan. Ya. Perkembangan teknologi. Ya kan? Nah, kalau kamu mengatakan soal TKDN, bagus, tambah lapangan kerja. Baterai baru satu dari komponen utama EV. Sengaja saya pakai EV. Mau itu dalam bentuk motor, mau bentuk itu roda tiga buat ngantar barang, ngantar paket, mau itu adalah mobil box. Sekarang sudah mulai ada travel pakai mobil listrik. Sampai saya pertanyakan, emang kalau Jakarta-Semarang sampai, bukankah harus nge-charge somewhere di mana? Dan kalau sudah ada kata-kata nge-charge, itu kan berhentinya paling tidak setengah jam, 30 menit sampai 45 menit. Paling tidak untuk mencapai tujuan misalnya, itu Semarang. Kalau ke Solo mungkin ceritanya udah harus lain lagi gitu ya. Ini contoh, ini baru beberapa contoh yang sengaja saya ambil yang sangat membumi, yang kita hadapi, kita semua harus hadapi. Makanya saya menghimbau beberapa kali lewat teman dalam hal ini Pak Kukuh di Gaikindo, coba dong bicara sama pemerintah hybrid yang mampu 100-150 itu tuh diperhatikan juga nasibnya. Dalam hal perpajakannya supaya terjangkau buat masyarakat. Karena itu nolong banget. Kalau sudah 150 kilo on battery only, kemudian ketika dia mendekati turun di bawah 20 mesin baru on, itu pun dengan RPM rendah untuk charging, sehingga dia nggak usah repot nyari SPKLU dan meneruskan perjalanannya, itu sangat nolong. Itu ngirit bensinnya nggak basa-basi. Oh ya, kalau ada teman-teman yang sudah memakai kendaraan seperti itu, tolong berbagi cerita.
1: Siap, siap.
0: Hybrid yang tidak basa-basi.
1: Hybrid yang nggak setengah-setengah juga ya, Pak?
0: Gak setengah-setengah.
1: Total?
0: Gak kaleng-kaleng.
1: Gak kaleng-kaleng. Baik, baik. Oke, terima kasih Pak Bebe. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya ya Pak.
0: Tentu. Sampai jumpa minggu depan.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan hari bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Holy Husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk selalu.
2: Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora. Kita ketemu lagi di AMKM. Anda meminta kami memutar siang hari ini. Semoga semuanya sehat ya, dan dalam kondisi yang bahagia hatinya. Kita akan bersama-sama sampai jam 2 siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Yudi Samadi akan siap memutarkan lagu-lagu favorit Anda siang hari ini. Anda mau request, boleh langsung saja kirimkan permintaan lagu Anda via WA 0812-1229200 atau di live chat di TikTok ya, @radio.sonorafm92. Langsung saja kita mulai lagu pembuka dari Goo Goo Dolls, Irish, untuk Abang Ferdi.

Iris Gugudol, sahabat Sonora di siang hari yang panas. Kalau di Palmerah siang hari panas ya, Jakarta Pusat, Tanah Abang, Senayan dan sekitarnya. Tapi hatinya semoga tetap adem ya siang hari ini. Gimana nih cuaca di sana, di tempat-tempat sahabat-sahabat Sonora yang nonton di TikTok atau yang mendengarkan via radio konvensional, radio streaming, radio digital, boleh nih. Ada Denny Rahmat dari Bandung. Gimana cuaca di sana, Kang Denny? Minta lagu, diputarkan lagu dari Tulus Sepatu. Salam-salamnya untuk Amara, Patricia Meru, Khaira Shirley, Angelia, Angela Wijaya, Charlotte Olivia Theodorus, Ambar Trihapsari. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Lagunya sudah disiapkan. Tadi juga ada Natalie, lagu dari Bee Gees dengan Rest Your Love on Me yang ingin didengarkan siang ini.

0: rasa bersama.
1: Sonora FM 92 Jakarta Sepatu ya, selalu sama-sama kemanapun berada, suka dan duka, becek dan gak ada ojek, tetap bersama-sama begitu ya. Hebat. Lagu dari Tulus sudah kita simak, ada Mbak Asti, Asti Widya di Jatinegara yang katanya cuacanya panas. Lagunya dari Krisye, Andai Aku Bisa. Salamnya buat sahabat-sahabat Sonora, happy weekends ya. Kemudian juga selamat siang, juga saya akan putarkan untuk sahabat kita, nama aslinya nggak tahu nih, Tangerang Karawaci, udah kayak ini ya, mau pantun, Tangerang Karawaci. Lagu dari Ruth Sahanaya yang didengarkan siang hari ini dengan Jiwaku, kita akan putarkan setelah Andai Aku Bisa dari Krisye.

Dari Ruth Sahanaya dengan Jiwaku Sahabat Sonora. Tadi panas banget, sekarang udah mulai mendung lagi. Ya kita lihat ya. Yang pasti kalau mau baru keluar rumah, antisipasi panas hari ini, jadi pakai mungkin baju yang bahannya bisa nyerap keringat atau nyaman lah. Kemudian kalau bawa payung, bawa payung. Bawa masker, terutama yang sedang kurang fit atau yang lagi riskan, anak-anak. Apalagi kalau mau kerumunan. Kita juga mau kasih ikut prihatin ya teman-teman di Sumatera, di Kalimantan yang masih terdampak bencana asap akibat karhutla. Masih struggling banget tim pemadam di sana, dan yang terbakar itu adalah lahan gambut ya, banyak beberapa di antaranya. Lahan hutan yang kalau disiram mungkin apinya bisa padam, tapi di bawah itu kan masih ada bara, kayunya masih ada bara apinya, yang kalau ada angin tertiup atau ada materi yang mudah terbakar ada di situ, itu bisa lagi timbul api lagi. Itulah yang kemudian agak lama ya, challenging-nya di situ untuk memadamkan. Semoga dikuatkan juga untuk petugas-petugas pemadam kebakaran ya, satgas-satgas di sana yang turun langsung untuk memadamkan api, dari TNI Polri, dari BNPB, pokoknya dari pemerintah daerah juga. Kemarin ada berita juga petugasnya sampai ada yang kemudian pingsan ya, luar biasa sih pengorbanannya. Kadang-kadang kita nggak melihat itu ya, yang kita lihat memang ingin segera padam ya. Kita bantu doa juga supaya mereka diberikan keselamatan, kelancaran, dan bisa memadamkan api sesuai dengan harapan semua masyarakat, terutama yang terdampak. Baik, lagu berikutnya akan saya putarkan di AMKM siang hari ini. Ada Angin Rindu dari Roni Parulian untuk Ibu Rianti di Gunung Putri. Kemudian dari Night Eyes. Halo Night Eyes, apa kabar? Ya, meskipun sekarang sedang siang hari, tapi dia berjaga juga. Night Eyes dari Collective Soul dengan Run sudah kita siapkan juga di playlist siang hari ini. Stay tune terus di AMKM sampai jam 2 siang nanti bersama saya Yudi Samadi.

92 Jakarta. Collective Soul Run. Mendung panas lagi sekarang. Sama seperti dunia ya. Sama seperti hidup kita. Up and down. Ada panas, ada dingin, ada mendung. Ya dinikmati saja sahabat Sonora. Itu part of fenomena alam yang tidak bisa kita kendalikan. Semuanya harus disyukuri. Tapi kalau bicara tentang kebakaran dan kemarau saat ini juga tidak lepas dari pemanasan global yang terjadi. Sudah terjadi dan kita rasakan dampaknya teman-teman dengan pemanasan global, panasnya jadi naik beberapa, lebih panas begitu ya, kemaraunya lebih lama ditambah El Nino, bahkan pemanasan global juga sudah berdampak kepada mencairnya beberapa dataran tinggi di dunia ini yang ada saljunya. Gletser-gletser di Nepal itu sudah mencair semua, kemudian timbullah banjir bandang. Per hari ini tadi saya baca berita, sudah lebih dari 500 orang meninggal dunia, 2.000 orang masih dalam proses pencarian karena belum ditemukan, dan 93.000 orang terpaksa harus mengungsi. Perbatasan Nepal dan Tibet, itu banyak negara yang ikut turun langsung. Ini bencana besar juga di sana ya. Semoga Indonesia ya yang kita hadapi so far tidak bertambah parah dan bisa diselesaikan begitu ya. Makanya sebijak mungkin, sekecil mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global, kita lakukanlah sahabat Sonora ya. Kita selamatkan bumi karena bukan cuma untuk hidup kita tapi untuk anak cucu kita nanti katanya gitu. Ibu Liliani selamat siang dari Tanjung Duren Jakarta Barat. Mau ucap salam untuk temanku Lucy Meilan ya. Happy birthday yang ke berapa ini, titik-titik doang. Semoga banyak umur, sehat, bahagia bersama keluarga. And God bless you always. Rosa judulnya, Cinta Dalam Hidupku. Untuk Yudinya, happy weekend, semoga tetap semangat. Oke, okay. Disiapkan siang hari ini. Bu Sylvia tadi mau request lagu dari John Hogan dengan Cottage in the Country. Untuk semua sahabat-sahabat Sonora dan kru. Dan ada satu lagi tadi, ada Ridwan Ardiansyah, When You Believe dari Mariah Carey dan Whitney Houston sudah.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music Band You Believe, Mariah Carey dan Whitney Houston di AMKM siang hari ini. Terima kasih yang sudah nonton via TikTok dari berbagai kota, dari berbagai negara. Tadi dari Malaysia juga ada ya, dari Cirebon, dari mana lagi nih, dari Bandung. Selamat siang, ini dari Cipulir juga ada Pak Riun mau request lagu dari Boston dengan Amanda, sudah masuk playlist yang ini. Dan tadi juga ada Fadil, Mas Fadil pengen dengerin lagu The Bagindas Empat Mata. Ada Kara Patricia dari Kuala Lumpur, Malaysia. Halo makcik from Malaysia. Ini mau dengerin lagu dari Sade dengan Smooth Operator. Kita puterin lagu-lagunya ya. Boston Amanda, kemudian tadi ada The Bagindas dan Smooth Operator.

0: Mood Operator dari Sade, sahabat Sonora di satu jam yang kedua. Sudah kita masuk di AMKM, Anda meminta kami memutar Muse dengan Supermassive Black Hole dari Bocokok 08 yang mengirimkan permintaan lagunya via chat di TokTok siang hari ini. Ditunggu, kemudian juga ada Aura Jewelry, satu lagu rock klasik dari Firehouse, I Live My Life For You. Sudah masuk playlist juga siang hari ini. Kemudian selamat siang untuk Ibu Diah yang ada di Senen. Selamat siang Bu Diah, silakan mau dengerin lagu apa?
1: Selamat siang Mas Yudi, apa kabar? Semoga Mas Yudi sehat selalu dan tetap semangat. Aku Diah dari Bungur Senen, ingin request lagu dari 2D, Deddy Dukun dan Dian Pramana Putra. Judulnya terserah apa aja untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar, kun fayakun. Insya Allah semua cobaan pasti berlalu. Untuk kru Sonora dan yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa makan siang, dan Mas Yudi juga jangan lupa makan siang. Terima kasih, selamat siang. News, traffic, and music

0: Kayak dari Firehouse, sudah kita simak sahabat Sonora. Permintaan lagu dari siapa nih kita akan dengarkannya?
1: Siang Besti, aku Zizi dari Bekasi. Aku mau request lagu dari Kahitna, judulnya Cantik. Lagunya buat para bunda-bunda sekalian, kakak-kakak. Ada Bu Riza, ada Bu Rianti, ada Mbak Asti, ada Bu Sri, ada Kak Maya, ada Kak Moza, ada siapa lagi ya? Aku juga lupa jadinya. Kak Vera, ada Kak Vera. Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat, jangan lupa makan siang, dan jangan lupa bahagia. Oke, bye-bye Mas Yudi. Selamat beraktif. Buat Mas Yudi selamat siaran sampai tuntas. Siap.
0: Selamat siang, terima kasih Zizi ya, diputarkan sebelumnya. Tapi kita akan dengerin dulu satu lagu dari Martian Band untuk AA Atus di Depok. Ya, lagunya Jangan Berhenti Mencintaiku, tapi yang male version ya Mas, katanya gitu. Salam untuk semua dari Atus di Depok, ditunggu. Dan tadi juga ada Lankur, lagu rock klasik juga yang ingin didengarkan dari Bon Jovi dengan I'll Be There For You.

0: Dan perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan.
1: Sonora FM.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, bicara kesehatan memang penting sebagai literasi, pengetahuan, dan supaya kita juga jadi aware ya untuk menjaga dan melindungi diri kita dan keluarga. Nah, kalau bicara tentang penyakit HIV dan IMS, ini memang bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan edukasi, akses layanan, serta bagaimana masyarakat ini memahami dan memperlakukan mereka yang hidup dengan HIV ini supaya terhindar dari yang namanya stigmatisasi. Sebetulnya berbagai upaya pencegahan sudah dilakukan, mulai dari edukasi, tes HIV, pengobatan ARV, hingga pelibatan komunitas. Namun di lapangan masih ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk stigma dan diskriminasi yang dapat membuat seseorang ragu untuk mencari pertolongan atau menjalani pengobatan. Lantas seperti apa sebenarnya upaya pencegahan HIV dan IMS, infeksi menular seksual, yang dilakukan di lapangan? Apa saja tantangannya dan bagaimana kita bisa mengambil peran untuk mendukung pencegahan sekaligus menghapus stigma? Semua masalah tadi akan dibahas dalam talk show yang akan hadir di program Sonora Health Corner Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan tema masih banyak yang salah paham tentang HIV dan IMS, mari kenali faktanya. Program talk show ini hanya live di Sonora FM 92 Jakarta dan di kanal YouTube Sonora FM.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih di AMKM. Kurang setengah jam ya sahabat Sonora, kita akan menikmati lagu-lagu dari sahabat-sahabat yang sudah partisipasi. Ini yang ngantri banyak terus terang Sabtu siang ini, jadi saya harus bergiliran begitu ya. Mohon bersabar. Kalau tidak sempat terputar, mudah-mudahan dalam waktu bisa terputar. Ada Hina Rolls dari BCL, lagu yang ingin didengarkan, Terpesona judulnya. Setelah itu ada Arna, pengen dengerin lagu dari Blink 182, Adam Song. Lalu juga ada Abu Talif Asagaf, lagu Krakatau yang judulnya Kau Datang, juga sudah kita siapkan di playlist AMKM siang hari ini.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Terima kasih ya sahabat-sahabat terus setia bersama kami di AMKM siang hari ini. Tadi Mbak Asti, ada Bang Jojo dari Medan, menjuah-juah katanya ya. Kemudian juga ada Ibu Diah dari Solo, semangat jualannya Bu Diah. Anaho dari Sunter yang siang hari ini panas terik, nanti sore katanya di JIS ada pertandingan bola. Ada Mas Agus Rudi Kurniawan sudah bergabung, ada Joe Cavalera, ada Bang Rahmat, selamat siang Bang Rahmat. Kemudian Ibu Rianti, Rahman, Raihan Rahmadian. Senin malam nanti ada program musik country spesial mengenang Dolly Parton enggak? Oh iya ya, untuk mendiang Dolly Parton ya, penyanyi country yang banyak sekali melahirkan hits. Ada Agus Saiful Abdul Karim. Dulur saya kerja di kedutaan Amerika di Gambir, tinggal di Joglo, Jakarta Barat, Kebon Jeruk katanya. Sekarang tinggal di Gobak, Kuala Lumpur, Malaysia. Niko Kurnia, selamat siang juga. Cici Sansan Liandri, semangat ya, yang sedang mendampingi keluarga yang sakit di rumah sakit. Semoga keluarganya diberikan kesembuhan. Ada Ibu Maura, ya, sepanjang waktu muda katanya sering dengerin Sonora. September ini usia saya 52 tahun, udah mempunyai cucu, tapi masih jiwa muda pastinya. Terima kasih Mas Harbut juga, selamat siang. Ada Doni, Deni Nopianto, Karawang hadir. Ada Bang L, ada siapa lagi? Mas Hari, ada Cecilia dari Kalimantan Barat. Salam buat semua sahabat Sonora. Dan juga Raihan, Citaku J24. Terima kasih yang sudah ikut mendengarkan. Lagu yang akan saya putarkan berikutnya adalah Melly Guslau dan Kris Dayanti. Spesial untuk sahabat saya tadi, mau dengerin lagu Kris Dayanti apa saja. Pak Hari Sasongko, terima kasih Pak Hari. Ada juga Pak Widodo Sibarani di Pontianak, Kalimantan Barat. Lagunya dari Semi Simorangkir, Luka Yang Luas. Semoga kebakaran hutan tidak semakin meluas karena cuaca siang di Pontianak masih berkabut asap tebal. Update siang hari ini, semoga segera turun hujan agar besok Car Free Day bisa dilaksanakan. Amin ya. Dan satu lagu lagi sudah saya siapkan untuk Ibu atau Mbak Winarni Andansari Ismail, lagu dari Meat Loaf. Ini lagu rock klasik juga dengan I Do Anything For Love But I Won't Do That.

Sonora FM 92 Jakarta, semoga sahabat-sahabat Sonora juga dilingkupi, dilimpahi banyak cinta dari orang-orang di sekitar, dari siapapun ya, dan mudah-mudahan juga bangsa ini juga penuh dengan cinta ya. Jauh dari kebencian, kemarahan gitu. Yang diingatkan ya diterima gitu ya, ketika disampaikan ada kritik, ada saran gitu ya. Jangan marah gitu ya. Kita akan lanjutkan kembali nanti dengan Pesona Indonesia mulai pukul 14. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang menonton di TikTok, Anda yang sudah berkirim WA. Sekali lagi saya harus minta maaf karena tidak semua lagu sempat terputar pada siang hari ini. Pak Wen, Joe Cavalera, Bang Muri, Vincentia, Pak Hari, Fahmi Firdaus, Kang Acep 73 dari Sumedang, Farzan Raya, Sansan Liandri, Karti, Rahmat, Agus Rudi Kurniawan, juga teman-teman Mas Fadil, terima kasih banyak. Ada Pak Bonar, ada Mama Dini, Mas Aryo, Pak Santoso Pranata, ada Bu Oriza, Mbak Nenti, kemudian juga ada Rini Naya, Joko Priyono, Romario, ada Cika, lalu ada Lionel, ada Nora, ada Pak Philip, ada Pak Edi Sutopo. Selamat siang juga untuk Pak Ikhwan di Cirebon, ada Ibu Nur di Pekalongan, dan juga Sandi di Tanah Sareal. Wahyu Irawan juga selamat siang. Kemudian, wah ini terima kasih banyak ya. Mungkin nanti lain waktu, Bu Lena juga selamat siang, terima kasih. Lain waktu bisa kita putarkan lagu-lagu yang Anda minta. Saya Yudi Samadi pamit undur diri. Kita nanti akan berjumpa lagi di program-program lainnya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Hey, Sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: The News Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas

0: mancanegara, 20 hits internasional terbaik dalam sepekan terakhir, the coolest playlist in sound yang telah dikurasi dengan apik oleh DJ OC, music director dari Sonora FM 92 Jakarta. So, selama 2 jam ke depan, your lovely host Sony Wicaksono tidak hanya mengawal chartnya, tapi banyak sekali yang akan saya bahas di hari ini. Jadi, it's gonna be a little bit different today. Tapi tetap, pekan ini kami harus membuang satu lagu dari chart.
1: Out of chart. I make it so easy
0: to fall in love. It's time to so easy to fall in love, really fall from chart. Selama 19 minggu menghuni Sonora Chart, lagu dari Olivia Dean ini sempat memuncaki tangga lagu selama 1 minggu. Dan pekan ini menandai edisi ke-31 Sonora Chart mancanegara. Dari 30 edisi yang sudah dijalani, artis perempuan hampir selalu mendominasi puncaknya chart. Termasuk di minggu lalu nih, ada Ariana Grande yang bahkan masih nyaman ada di nomor 1 Sonora Chart selama 2 minggu berturut-turut lewat hitsnya Hate Then Make You Love Me.
2: Posisi 1 di minggu lalu di Sonora Chart mancanegara.

0: down dan nampaknya mereka sedang ada di masa-masa produktifnya nih. Itu terlihat usai di bulan lalu mereka merilis single keempatnya di tahun ini berjudul Animal. Bayangkan, dalam waktu 6 bulan mereka sudah rilis 4 lagu. Bahkan setelah lagu Animal pun Cat Eye kembali mengeluarkan 3 lagu tambahan di pertengahan Agustus dalam EP anyarnya, sehingga in total they have released 7 new songs in this year. Atau mungkin mereka mau mengejar Best New Artist New Grammy ya, sehingga sebegitu produktifnya. That will make sense. So ini dia di nomor 20 new entry for this week, Animal by Cat Eye. Peringkat 20, The News.
1: Sonora Chart Manca Negara. New entry.

0: mungkin bisa dilabeli sebagai peringkat kritis. Karena lagu yang ada di nomor ini biasanya umurnya tidak akan lama lagi di chart. Dan bisa jadi memang umurnya Stateside, lagu duet dari Pink Panthers and Zara Larsson, tidak akan lebih lama lagi. Dari minggu ke minggu, posisi mereka merosot terus dan kini turun kembali satu posisi ke peringkat 19.
1: Peringkat 19, The News,
2: Sonora Chart,
1: Manca Negara.

0: same.
1: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Try Weekend Music, we are just got started, sahabat Sonora. Jadi belum terlalu ketinggalan deh buat Anda yang baru bergabung di edisi ke-31 Sonora Chart Mancanegara. Karena kita sekarang baru masuk ke peringkat 18, drops one spot. We got Ray with Where Is My Husband, lagu yang digadang-gadang akan masuk sebagai nominasi Record of the Year-nya Grammy 2027. It's still a bit early memang, tapi jadi masuk akal kalau mencium bakatnya Ray yang sangat potensial. Salah satu rapper terkenal dari Amerika Serikat, SZA, bahkan sampai yakin nih kalau karirnya Ray ini bisa mencapai level setara Celine Dion. It takes time, but nothing is impossible.
1: Peringkat 18, Venue

0: Tiga urutan, Madonna and Sabrina Carpenter with Bring Your Love yang baru saja Anda dengarkan di peringkat 17 Sonora Chart. Next, we will listen to Lady Gaga and Doechii with Runway. This week, falls to place to number 16. Tapi ada satu fakta unik loh tentang lagu ini, bahwa ternyata Runway itu juga dibantu penulisannya oleh Bruno Mars loh. Selain itu, produksi lagu ini juga dihandle oleh Andrew Watt dan The Mile, yang juga ternyata membantu produksi lagu fenomenalnya Lady Gaga dan Bruno Mars, yakni Die With A Smile. Pantes aja ya, Runway ini langsung nempel gitu di telinga. Lawang orang-orang di baliknya ternyata sama semua.
1: Peringkat 16, Venue.

bilang di opening, hari ini akan sedikit berbeda. Terlebih karena minggu ini dunia musik internasional sedang berduka atas kepergian sang legenda musik country Dolly Parton. Beliau berpulang pada Selasa lalu di usia 80 setelah berjuang melawan penyakit kanker. Sepanjang karirnya, Dolly Parton dikenang sebagai salah satu penyanyi yang paling berbakat di musik country. Ia memenangkan 11 Grammy Awards, penghargaan tertinggi untuk dunia musik, dan mendapatkan Grammy Lifetime Achievement Award. Dolly bahkan tercatat sebagai anggota Country Music Hall of Fame dan Rock and Roll Hall of Fame. Satu lagu terbesarnya adalah Jolene, lagu yang lahir di tahun 1973 dan membuat namanya tersimpan abadi sebagai Queen of Country. So, sebagai tribut manis dari Sun Ra Charat Mancanegara untuknya, This is Jolene by Dolly Parton. Jolene.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Sonora FM News, Traffic and Music. My favorite hits are in the chart.
1: Sonora Chart Manca Negara.
2: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, and we are back to the 31st edition of Sonora Chart Mancanegara with me, Sony Wicaksono. Lagu berikut ya adalah satu-satunya lagu rap yang masih eksis di Sonora Chart. Lagu yang sayangnya turun 2 strip ke peringkat 15. Rain Dance dari Dave, rapper asal Inggris, featuring penyanyi dari Nigeria, Thames. Soal kolaborasinya bersama penyanyi Nigeria ini cukup unik, karena Dave memang punya tradisi untuk menyelipkan warisan budaya Nigeria yang memang jadi darah leluhurnya ke dalam musik-musiknya. Time sendiri jadi artis Nigeria keempat yang sudah diajak oleh Dave untuk berkolaborasi, setelah sebelumnya ia sempat berduet bersama Burna Boy, Wizkid, dan Boyz. So ini dia sahabat Sonora, peringkat 15 di minggu ini, Dave featuring Thames, Rain Dance, yang sayangnya turun 2 posisi.
3: Peringkat 15, Venue,
1: Sonora Chart, Manca Negara.

0: That was Ella Langley with Be Heard declines two positions to number 14. Kita langsung bergerak ya, sekarang ke peringkat 13. Yippee! A fresh song is coming from Jenny, Less Than A Lover, yang minggu ini naik 3 urutan loh ke peringkat 13. Bener-bener fresh deh, karena tidak lama setelah dia rilis lagu Less Than A Lover, Jenny bikin kejutan dengan rilis album mini alias EP yang dia kasih judul Fallen Angel. Buat yang penasaran, nanti saya kasih unjuk deh di segmen New Music Release. Tapi sekarang, kita dengarkan dulu aja Less Than A Lover, lagu yang naik 3 urutan ke peringkat 13 dari Jenny.
1: Peringkat 13, Venue,
2: Sonora Chart,
1: Manca Negara.

Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Girl group asal Indonesia yang sedang mendunia, Nona, kembali mencuri perhatian lewat single terbaru mereka bertajuk Honk. Lagu ini mencuri perhatian karena menghadirkan sesuatu yang lebih dekat dengan budaya Indonesia. Nona mengangkat fenomena legendaris Om Telolet Om sebagai bagian melodi lagunya, serta menyelipkan kata angkot ke dalam liriknya. Dalam waktu 2 minggu sejak dirilis, lagu Honk dari Nona sudah dinikmati hampir 7 juta kali di seluruh platform streaming. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Nona Honk. Fresh Hit Sonora.

0: Putarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmera Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: dengarkan Sonora Network.
1: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
2: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Saya mengerti mayoritas pendengar Sonora ini adalah pendengar-pendengar senior yang sudah lama sekali mendengarkan Sonora. Tapi tidak menampik bahwa sekarang pendengar muda saat ini juga sudah mulai rajin nih mendengarkan radio Sonora. That's why kami menghadirkan Sonora Chart Mancanegara di setiap pekannya untuk memberikan ruang untuk pendengar-pendengar muda. Nah, lagu

0: K-pop Les Serafim yang minggu ini kembali naik 3 posisi ke peringkat 12. Karena Bung Pala ini memang favoritnya banget anak-anak muda. Tapi kalau dilihat dari akarnya, sebenarnya lagu ini juga ada sentuhan lamanya karena memuat melodi dari Macarena. Tahu ya, lagu Latin yang sempat fenomenal itu di era 90-an. So ini dia di peringkat 12, Les Serafim, Bung Pala.
1: Peringkat 12, Venue,
2: Sonora Chart, Manca Negara.
3: Enggak, lah, tukur, paling lama karena aja tukur, pepadan

Tadi lagu yang baru saja Anda dengarkan, Elizabeth Taylor dari Taylor Swift, turun lagi nih. Kali ini turunnya 2 posisi ke peringkat 11. Kita tadi sudah putarkan dan dengarkan juga peringkat 20 sampai 11. Kalau Anda mungkin ada yang ketinggalan, yuk kita recap singkat lagi siapa saja yang menduduki peringkat 20 sampai dengan 11. Peringkat 20.

sudah setengah perjalanan kita tempuh sama-sama di Sonora Charat Mancanegara. Sekarang kita akan rehat sejenak karena kita akan dengarkan lagu baru dalam segmen New Music Release. Nah, yang tadi saya sudah bocorkan sedikit nih, kita masuk ke lagu barunya Jennie. Kita tahu bahwa Jennie ini adalah member Blackpink, girl group fenomenal dari Korea Selatan yang terkenal akan K-popnya. Tapi menariknya, Jennie sebagai seorang solois berusaha untuk keluar dari zona nyamannya nih. Dia baru saja merilis EP, kepanjangan dari Extended Play atau album mini, berjudul Fallen Angel. Kenapa saya bilang dia seperti sedang berusaha keluar dari zona nyaman? Karena di EP ini Jennie keluar dari format K-pop konvensional. Jadi EP ini hanya memuat 3 lagu, salah satunya adalah Less Than A Lover yang sudah masuk ke Sonora Chart. 2 lagu lainnya adalah Heaven dan single utama nih bertajuk Fallen Angel. Inilah poin keluar dari format K-pop di mana lagu Fallen Angel ini mengusung genre folk yang mirip-mirip dengan genre country lah. Bernuansa lembut dan atmosferik dengan aransemen yang minimalis juga. Penasaran? So ini dia New Music Release pilihan Sonora Chart Mancanegara. Jennie as Solois rilis lagu Fallen Angel. New Music Release.

0: Sonora FM. News, traffic, and music. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
1: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music, and welcome back to Sonora Chart Mancanegara bersama Sony Wicaksono. Sejam berikutnya akan jadi miliknya 10 lagu teratas, dan mari kita mulai 10 besar dari Olivia Rodrigo, yang kalau diibaratkan ya, Olivia Rodrigo ini adalah perempuan idaman di zaman sekarang. Udah cantik, manis, berbakat, gak neko-neko, udah gitu baik pula hatinya. Olivia Rodrigo ini konsisten untuk menyuarakan hak-hak sosial dan kemanusiaan seperti isu di Gaza, kemudian isu perempuan, dan bahkan baru-baru ini dia mengumumkan dia tuh bakalan menyelenggarakan festival Daisy Chain Fields. Festival yang dia rancang itu akan menyumbangkan 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah kepada organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. So, tidak heran kalau lagunya Drop Dead bisa semeledak itu. Sudah didengarkan hampir 500 juta streams, meski sayangnya di Sonora Chart turun 2 posisi ke peringkat 10.
0: Peringkat 10, Venue Sonora Chart Manca Negara.

Atlas New Religion Rises Two Positions to Number 9. Nah, khusus di minggu ini nih sahabat Sonora, kita tidak hanya menampilkan dua new music release saja, tapi tiga. So, sebelum kita lanjut lagi Sonora Chart-nya, kita masuk lagi yuk ke segmen New Music Release. Kali ini saya akan membahas nama Rex Orange County. Okay, mungkin di telinga Anda pendengar senior Sonora, mungkin masih asing ya nama itu. Tapi untuk generasi yang lebih muda lagi, tentu familiar dengan nama tersebut. Penyanyi pria asal Inggris yang sejatinya lebih terkenal di Asia Tenggara termasuk Indonesia. So, beberapa waktu belakangan ini, Rex Orange County viral. Karena baru saja tampil di Lalala Fest di Jakarta, dan yang bikin lebih viral lagi adalah habis dari manggung di festival itu, dia belusukan tampil menyanyikan beberapa lagu di halaman rumah penggemarnya di Bekasi. Keren kan? Inilah mengapa saya membahasnya hari ini. Terlebih Rex Orange County ini baru saja melepas lagu anyarnya, berkolaborasi bersama Daniel Caesar dalam lagu bertajuk Indecision. Sebuah lagu bernuansa balad yang merangkum suasana hati saat ketidakpastian melanda. Saat ini dia new music release pilihan Sonora Chart mancanegara yang selanjutnya Rex Orange County.

Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Last Hit Sonora. Grup K-pop BTS kembali memberi kejutan untuk para penggemarnya melalui single anyar bertajuk Normal. Lagu Normal mengusung nuansa alternatif pop dengan lirik yang mengangkat pergulatan antara kehidupan pribadi dan sorotan sebagai bintang dunia. Lagu ini sejatinya merupakan bagian dari album studio kelima mereka Arirang yang sudah dirilis sejak Maret lalu. Namun BTS memutuskan merilis lagu Normal sebagai sebuah single terpisah 2 minggu yang lalu. Keputusan ini tepat karena lagunya tersebut memecahkan rekor sebagai video musik K-pop dengan jumlah penayangan terbanyak dalam 24 jam pertama di platform streaming Spotify. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, BTS Normal.

0: Sonarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara. Sonora Chart Manca Negara masih mengudara sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kita lanjut lagi yuk ke peringkat selanjutnya nih. Peringkat 8 kita punya Aespa with Lemonade climbs 2 spot to number 8 for this week. Lagu yang tidak lama lagi nih akan menembus 100 juta streams. Soalnya saat ini Lemonade sudah mencapai 89 juta streams. It will be another milestone for Aespa karena sejak terbentuk 6 tahun yang lalu, mereka tuh sudah punya 16 lagu dengan catatan lebih dari 100 juta streams loh.
1: Peringkat 8, Venue Sonora Chart Manca Negara.

0: Itu dia Levi dengan Mad Woman yang sayangnya turun 2 strip ke peringkat 7. Well, kita sekarang akan langsung lagi masuk ke peringkat 6 nih, sahabat Sonora. Sudah hampir 1,5 jam Sonora Chart mengudara, saya baru mendapati satu artis pria saja di chart. Tapi untung saja di peringkat selanjutnya nih, ada wakil pria. 3 orang laki-laki yang terkumpul dalam grup bernama Temple City yang baru memulai debutnya di tahun ini, di bulan Februari, lewat lagu Self Aware. Biarpun itu lagu perdana, tapi langsung meledak 400 juta streams sampai sekarang mereka dapat. Dan mereka kemarin rilis lagu baru bertajuk Reverse Psychology, yang sayangnya tidak akan kita putar sih di segmen New Music Release karena saking sesaknya lagu-lagu rilisan baru yang bagus. But anyway, Self Aware by Temple City unfortunately slips 2 spots to number 6.
1: Peringkat 6, The News.
2: Sonora Chart Mancanegara.

0: 92 Jakarta News Traffic and Music. Masih bersama Sony Wicaksono dalam edisi ke-31 Sonora Chart Mancanegara. And we will move to the Big Five. First thing first, we will meet the song that move up 3 spots to number 5, Tyler, featuring Zara Larsson dengan lagu berjudul She Did It Again, lagu yang ternyata mengambil inspirasi dari Oops, I Did It Again, hits miliknya Britney Spears. Nah, nanti akan saya bahas di minggu depan ya. Kalau gitu kita dengarkan dulu. Peringkat 5 di minggu ini, Tyler, featuring Zara Larsson, She Did It Again. Peringkat 5, Venue,
1: Sonora Chart, Manca Negara.

was Pinky Up by Katsai. Picks up two spots to number 4. Dan kita akan masuk lagi yuk ke segmen New Music Release. New Music Release yang ketiga, kami kembali memanggil Olivia Rodrigo, si cantik yang baik dan dermawan. Semoga belum bosan Anda ya, yang memang baru saja merilis lagu anyar yang khusus ia dedikasikan untuk sebuah donasi amal. Tanpa ada pengumuman atau kisi-kisi sebelumnya, dia merilis lagu terbaru berjudul Serena Joy. Lagu ini terinspirasi dari karakter dalam novel The Handmaid's Tale, yang dalam bukunya karakter itu tuh membangun sistem yang menindas dan mengekang hak-hak perempuan. So, dia rilis lagu itu untuk mendukung sistem-sistem yang mengekang hak-hak perempuan itu agar dihapuskan. Menariknya, pendapatan bersih dari lagu ini itu akan ia sumbangkan ke Daisy Chanfield Fund untuk mendukung festival musik perempuan yang ia gagas. Ini dia sahabat Sonora New Music Release, pilihan Sonora Chart mancanegara yang ketiga, Olivia Rodrigo, Serena Joy. New Music Release.

0: anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Negara. Kembali lagi di Sonora Chart Mancanegara bersama Sony Wicaksono, dan kita sudah semakin dekat menuju puncak dari Sonora Chart. Tapi sayangnya, it's enough for Ariana Grande. Cukup 2 minggu saja dia bersenang-senang di puncak karena lagunya Hate That I Made You Love Me minggu ini harus turun sebanyak 2 posisi ke peringkat 3. Peringkat 3, Venue,
1: Sonora Chart Mancanegara.

satu strip. Apakah Anda sudah bisa menebak siapa yang bisa menggeser Ariana Grande di nomor 1? Tunggu dulu ya. Kita akan recap dulu siapa saja tadi yang menduduki peringkat 10 sampai dengan 2. Peringkat

0: greatest hits are in the chart. Sonora Chart Manca Negara.
1: Petualangan yang ajaib bagi Ariana Grande. Dua minggu yang lalu, lagunya Hey Did I Make You Love Me melejit drastis 8 posisi ke nomor 1. Bertahan selama 2 edisi, sebelum akhirnya dipatahkan dominasinya oleh seorang musisi perempuan yang kita tidak bisa debat lagi sih. Siapa yang bisa meragukan Taylor Swift jika ia bisa sampai ke nomor 1 di hari ini? Jadi mari kita sambut jawara baru Sonora Chart Mancanegara, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gents, I am the champion. Ini dia juara Sonora Chart Mancanegara minggu ini.
1: Number 1.

0: You finally became champion. Usai naik satu posisi ke peringkat satu chart. And that's all I can give for you, sahabat Sonora. Terima kasih banyak ya, Anda sudah mendengarkan selama 2 jam kebelakang. Dan tidak lupa juga, saya ingin berterima kasih kepada DJ OC, Music Director Sonora FM 92 Jakarta yang sudah menyusun chart di pekan ini. Dan satu hal baru yang bisa saya umumkan, Anda bisa mendengarkan lagu-lagu yang ada di Sonora Chart di aplikasi pemutar lagu Spotify. So, silakan cari keywordnya adalah Sonora Chart Mancanegara atau akun Sonora FM 92 Jakarta di Spotify, lalu save playlist Sonora Chart Mancanegara di akun Anda. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. See you again next week, and my name is Sonny Wicaksono.
1: This is the new Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Hai, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, saya Rico Marbun. Kita bisa ketemu di Sonora Weekend untuk kesempatan hari ini. Apa kabarnya? Semoga saat ini semuanya baik, semuanya bisa lancar, dan Anda tentu bisa melaksanakan segala aktivitas dengan baik. Saya akan temani dengan beragam lagu-lagu terbaik yang sudah disiapkan tentunya ya. Jadi tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat-sahabat, di tengah aktivitas kita sehari-hari, ternyata banyak hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM. Nah, Kementerian HAM hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai layanan dan program untuk membangun kesadaran, kepedulian, sekaligus memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Mau tahu informasi layanan Kementerian HAM? Gampang banget. Langsung saja hubungi call center 150145. Sekali lagi bisa hubungi call center 150145. Kementerian HAM hadir lebih dekat untuk Indonesia. Salam P5 HAM.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Rego Marbun masih bersama dengan Anda. Kita buka perjumpaan kita sahabat Sonora. Semoga tadi lagu-lagunya oke ya, enak untuk didengar tentunya. Ini di Tangsel sahabat Sonora, informasi kami dapatkan sudah mulai ada beberapa kecamatan yang krisis air bersih ya sahabat Sonora. Ini mungkin salah satunya cuaca ataupun kondisi iklim yang kering begitu di beberapa titik di Tangsel. Ini melonjak signifikan jumlah titik kekeringannya dari 12 menjadi 21. Disampaikan oleh BPBD Tangsel, Komandan Peleton dari BPBD Tangsel, Pak Dian Wiryawan. Jadi ada peningkatan nih jumlah wilayah yang krisis air bersih tersebut. Jadi udah saatnya nih mulai kembali hemat air ya sahabat Sonora, ini penting. Sudah mulai ada daerah-daerah yang krisis air bersih, termasuk nggak jauh dari Jakarta di Tangerang Selatan.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat-sahabat, di tengah aktivitas kita sehari-hari, ternyata banyak hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM. Nah, Kementerian HAM hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai layanan dan program untuk membangun kesadaran, kepedulian, sekaligus memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Mau tahu informasi layanan Kementerian HAM? Gampang banget. Langsung saja hubungi call center 150145. Sekali lagi bisa hubungi call center 150145. Kementerian HAM hadir lebih dekat untuk Indonesia. Salam P5HAM.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Rico Marbun masih temani Anda di Sonora Weekend yang baru gabung di live streaming sonora.id maupun di sonora.co.id. Apa kabar? Belakangan kita rame ya, ada data dari BPS yang terbaru. Ini terkait jumlah pengangguran dari perguruan tinggi, sahabat Sonora. Data BPS ini mencatat total pengangguran dari jenjang sarjana ini mencapai angka 1 juta orang. Nah, terkait hal ini, seorang akademisi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mas Radio Setiawan, menyoroti fenomena privilege atau hak istimewa di Indonesia. Jadi, generasi muda ini tidak memulai dari garis yang sama ya. Jadi mungkin ada yang punya privilege dukungan ekonomi, jaringan sosial, pendidikan berkualitas, kemampuan bahasa, dan juga akses teknologi, serta pengalaman kerja. Jadi menurut beliau, pengangguran terdidik juga perlu dilihat sebagai sebuah persoalan struktur sosial dan juga ekonomi.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic, and Music.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Dari lantai 3 gedung Green Building, Studio Kompas TV, sahabat Sonora, saya Riko Marbun. Kita masih bareng-bareng di Sonora Weekend, yang lagi di jalan tetap hati-hati ya. Apa yang terjadi di Nepal, Anda mungkin tahu sahabat Sonora, ada banjir yang melanda di sana, banjir bandang. Ada beragam akses ke sejumlah jalur trekking dan juga wisata ziarah. Ini terdampak ya, dari Asosiasi Agen Trekking Nepal. Jadi ada kondisi sejumlah destinasi populer ini tidak bisa dikunjungi, masih terdampak banjir dan ditutup sementara. Tapi ada beberapa juga masih aman untuk dikunjungi. Jadi untuk wisatawan yang akan menuju kawasan ini, banyak saran ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan ya, karena bencana yang terjadi banjir bandang di Nepal.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk selamat.
3: Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan-hari-bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

Baik, sahabat Sonora, gimana? Lagu-lagunya masih oke ya? Rico Marbun masih bersama dengan Anda di Sonora Weekend. Kita ke dunia olahraga, khususnya sepak bola, sahabat Sonora. Hasil drawing Liga Champions 2026-2027 ini ada yang menarik ya. Como 1907 akan ketemu dengan Barcelona di Liga Champions. Wow. Tapi mentalitas Fabregas bikin Como percaya diri menantang raksasa Eropa Barcelona. Wah, keren ya. Emang Como terus berkembang ya, dan menutup Liga ataupun Serie A Liga Italia di posisi 4. Luar biasa ya sahabat Sonora ya. Fabregas, sang pelatih jebolan akademi milik Barcelona loh ternyata ya. Ia juga rekan seangkatan dari Lionel Messi. Kita tunggu aja gimana nih sepak terjang Como melawan sang raksasa Barcelona.

Baik, kita lanjutkan. Saya Rico Marmun masih bersama dengan Anda. Anda pasti tahu Vega Ega Pratama ya. Pada sesi free practice Moto3 Aragon, Vega menempati posisi 20, sahabat sonora, catatan waktunya 2 menit 00.230 detik ya. Di rangkaian Moto3 Aragon digelar Jumat kemarin di sirkuit Aragon Spanyol. Jadi pembalap asal Indonesia ini turun di sesi ini mengendarai motor Honda di bawah naungan Honda Team Asia. Memang kurang memuaskan ya untuk berada di posisi 20, tapi kita tunggu lagi gimana kiprahnya untuk Vega Ega Pratama kembali mengaspal ya di Moto3 pada waktu ini. Dan sahabat sonora, untuk pembalap asal Gunung Kidul, Jogja ya, berada di posisi 20 dalam free practice pertama. Jadi kalah catatan waktu dari Matteo Bertele dan juga David Gonzalez.

Baik, sahabat Sonora, tidak terasa saya harus undur pamit ya di Sonora Weekend. Hari ini mungkin hari yang agak sedikit melelahkan untuk Anda. Saat ini dalam perjalanan mungkin mau kembali ke rumah setelah sempat berwisata. Sebentar, pulang pergi begitu. Jadi tetap hati-hati di jalan ya. Saya pamit ya, terima kasih. Sampai jumpa.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar untuk kesehatan fisik dan mental. Yuk, mulai hari ini, kita jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: FM. News, traffic, and music. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: News, traffic, and music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Billie Eilish.
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hit.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: News, Traffic, and Music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya, 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Weekend itu, waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Awali selalu pagi ini dengan bernafas. Karena percuma kalau tersenyum terus tapi tidak bernafas.
2: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Iya kan, yang paling penting bukan bahagia, bukan senyum ya kan, tapi bernafas dulu aja. Agak serem ya Mas Sony ya. Ya semoga hari ini sehat-sehat terus. Hari Minggu bisa menikmati akhir pekannya dengan sehat, dengan bahagia semua. Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono sampai jam 9 pagi nanti.

Sonora FM 92 Jakarta, Stravigan Music, ada band dengan pemain cinta. Selain awali pagi ini dengan bernafas, awali pagi ini dengan cinta juga, ya kan? Karena kalau sudah bernafas, sudah senyum, sudah bahagia, apalah artinya kalau tidak ada cinta di antara kita. Pak Deddy, selamat pagi. Nah, ini baru bagus nih seperti Pak Deddy. Awali pagi dengan bersyukur, thank God I'm still alive. Dari kawasan Ciater, cerah dingin menggigil. Aduh, saya iri Pak Deddy. Di sini juga adem sih so far di Palmerah. Tapi kayaknya kalau dibandingkan dengan Ciater kayaknya jauh kalah. Palmerah. Happy Sunday ya buat Pak Deddy. Ada juga Ibu Vera, selamat pagi. Yuk ngopi dulu boleh kalau mau ngopi. Ibu Nur dari Pekalongan. Di Pekalongan cerah pagi ini, lagu-lagunya enak. Amin. Kok amin sih? Terima kasih maksudnya Ibu Nur. Maksudnya amin, semoga lagu-lagu berikutnya juga masih dianggap enak juga ya buat pendengar. Ada Kak Zizi. Rajin banget nih, pagi-pagi udah menyalakan radionya. Salam juga buat Ibu Rianti, Ibu Oriza, Mbak Asti, Mbak Maya, Mbak Vera. Jangan lupa bahagia. Pagi ini sahabat Sonora, kalau di Palmerah, Jakarta Pusat, cuacanya masih berawan, belum ada matahari yang muncul. Saya mau nyapa juga ada Mbak Pinka, selamat pagi. Kopi hitam Mas Sony, tanpa gula, sebelum OTW jogging. Oh, bagus ini. Sebelum olahraga memang disarankan itu kalau nggak makan pisang, minum kopi, ya kan? Is, mantap. Anyway, rencana berapa kilometer nih Mbak Pinka? Asik. Jadi kalau ini pagi ini memang pas ya kalau Anda lagi di Jakarta untuk berolahraga. Saya juga ingin menyapa yang ada di, yang mendengarkan Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Halo teman-teman Yogyakarta. Yogyakarta juga diperkirakan oleh BMKG ini hari ini sepanjang hari berawan ya. Bukan berawan, sorry, cerah. Jadi cocok kalau di bekal olahraga. Sama halnya dengan DKI Jakarta yang diperkirakan oleh BMKG didominasi oleh cuaca cerah, juga cerah berawan. Nah, paling salah satu kondisi yang menonjol itu ada di sore hari di Jakarta Timur. Itu diprediksi oleh BMKG bakalan hujan ringan. Nah, kalau wilayah lainnya di DKI Jakarta kondisinya cerah, cerah berawan sampai ke berawan juga. Suhunya gimana? Suhunya diperkirakan mencapai 33 sampai 34 derajat Celcius di siang hari. Aduh, jadi siang-siang, nah, utamakan pakai payung ya atau topi. Jabodetabek juga sama, maksudnya Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga berawan. Nah, kalau hujan ringan di Bodetabek itu secara lokal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor di siang hingga sore hari. Yogyakarta tadi sudah ya, seperti yang saya sampaikan tadi, cerah sepanjang hari diprediksi oleh BMKG, kisaran suhunya itu di antara 22 sampai 23 derajat Celcius. Salam pagi juga buat Mbak Nita Susanti. Absen dulu ya, semoga semuanya selalu sehat. Pagi ini olahraga apa Mbak Nita? Atau cuma keliling-keliling jalan kaki doang? Ya deh, kalau gitu kita lanjut lagi buat dengerin lagu-lagu enak di Sonora Weekend sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya bersama Sony Wicaksono dong.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

selamat berolahraga dan selamat ber-CFD ya, terutama untuk yang di Jakarta ya. Kalau di Jakarta bisa ke Tamrin, Sudirman atau ke ini juga HR Rasuna Said. Coba kalau yang HR Rasuna Said itu sampai pukul 9 pagi aja. Nah, kalau yang di mana Sudirman Tamrin itu sampai pukul 10 pagi. Yang biasanya di Bekasi CFD-nya, nah ini akan sedikit apa ya? Sedikit terbagi dulu jalannya. Karena pelaksanaan Car Free Day di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Bekasi pagi ini dialihkan fungsinya nih. Di mana ruas jalan protokol tersebut, biasanya kan kalau CFD Bekasi itu di Jalan Ahmad Yani Sumarekon ya. Itu sekarang digunakan untuk acara Budaya Akbar Pesona Nusantara Bekasi Keren atau PNBK Jeli 3. Jadi ada penutupan jalan, juga manajemen rekayasa lalu lintas yang diberlakukan sampai pukul 11 nanti. Penutupannya secara total ya, kendaraan bermotor berpusat dari Simpang Kayu Ringin hingga flyover Kiai Haji Nur Ali Sumarekon Bekasi. Dan karena area jalan digunakan sebagai lintasan parade juga pertunjukan, nah maka aktivitas warga yang biasa berolahraga di jalur CFD Bekasi itu bakalan melebur dengan jalannya festival budaya tersebut. Jadi akan lebih crowded lah ya intinya. Dan untuk yang menggunakan jalan, terutama di Bekasi, bagi Anda yang hendak melintas dari arah tol Bekasi Barat menuju Bekasi Utara, kami himbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, juga beralih ke jalur alternatif melalui Jalan Kemakmuran, Jalan Veteran, atau Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang. Selain itu ada penyesuaian juga, penyesuaian sementara terhadap operasional Transjakarta rute B11 Sumarekon Bekasi Cawang. Dari arah Cawang, armada keluar melalui gerbang tol Bekasi Barat dan tidak melanjutkan perjalanan menuju kawasan Sumarekon Bekasi. Kemudian titik akhir operasional serta lokasi naik turun penumpang itu dialihkan ke halte tol Barat 2 Bekasi. Dan setelah melayani penumpang, armada akan putar balik kembali masuk tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Bekasi Barat menuju arah Cawang. Dan layanan Transjakarta B11 menuju kawasan Sumarekon Bekasi itu akan dinonaktifkan sementara sampai pukul 12 siang nanti. Yang di Jakarta gimana lalu lintasnya pagi ini? Kalau kami cek, kami lihat di informasi dari Jasa Marga, sejauh ini ruas-ruas tol masih dalam keadaan kondisi yang lancar. Kalau menemukan ada kepadatan lalu lintas, silakan loh Anda bisa sampaikan ke kami. Sampaikan saja ke WhatsApp ya di 0812 122 9200.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Semua bisa bilang dari Balawan di Sonra Weekend. Enggak kerasa lo ya, lusa itu udah bulan September lo. Udah bulan ke berapa berarti? Bulan ke-9, ya ampun, cepat sekali waktu ya. Dan kalau udah ketemu bulan September, nah berarti siap-siap nih buat pecinta olahraga. Bakalan ada ajang multi-event olahraga terbesar di Asia, apalagi kalau bukan Asian Games 2026. Dan Indonesia tentu saja akan mengirim atlet-atlet terbaiknya di edisi kali ini yang bakalan digelar di tanggal 19 September sampai 4 Oktober mendatang. Asian Games edisi tahun ini tuh digelarnya di Jepang, di prefektur Aichi sama Nagoya. Nah, Indonesia sendiri nanti akan mengirim 432 atlet ya, yang akan mewakili Indonesia terbagi. Jadi 432 atlet itu kebagi dalam 35 cabang olahraga. Ada nama-nama beken seperti Frederick Leonardo, kalau mungkin Anda agak lupa, dia itu adalah atlet panjat tebing nomor speed yang waktu itu ini dapat medali emas di Olimpiade Paris 2024, juara dunia juga. Terus ada nama seperti Rizky Juniansyah. Nah, kalau ada lupa juga, Rizky Juniansyah itu yang angkat beban ya sahabat-sahabat, peraih emas Olimpiade juga. Kemudian ada nama seperti Rahmat Erwin Abdullah, dia memenangkan emas Asian Games di edisi lalu 2022 kelas 75 kg angkat besi. Kemudian ada juga nama seperti Desak Maderi Takusuma Dewi. Kalau Desak Maderi ini adalah atlet panjat tebing nomor speed, peraih emas juga di edisi lalu 2022. Nah, itu dia beberapa di antaranya. Jadi berapa emas nih targetnya Mas Sony? Nah, kalau kata Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, sebenarnya kontingen Indonesia ditargetkan bawa pulang 4 medali emas dalam ajang Asian Games kali ini. Loh, kok dikit Mas Sony? Nah, ini Erick Thohir menyebut nih, kenapa 4 medali emas ditargetkannya? Karena itu hal yang sudah dianggap realistis, mengingat ada beberapa nomor potensial emas nih ya, yang di edisi 2022 dipertandingkan, tapi di tahun ini tidak dipertandingkan kembali. Maka dari itu 4 emas itu adalah angka yang realistis buat pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Semoga bisa lebih ya daripada yang ditargetkan. Syukur-syukur bisa bawa pulang banyak medali.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kalau kita tuh dalam menjalani hari harus selalu semangat. Semangatnya seperti harus sama dengan anak-anak muda. Apalagi anak-anak mudanya ya dari 10 kampus yang terpilih jadi bagian dari tim ekspedisi Patriot 2026 Kementerian Transmigrasi. Ini jumlahnya gak main-main loh. Ada 1476 anak muda yang dibagi ke dalam 246 tim. Mereka tuh dikirim ke 53 kawasan transmigrasi di Indonesia selama 4 bulan. Tapi mereka tuh bukan cuman datang terus melihat kondisi masyarakat aja ya. Mereka tuh mendampingi warga untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, peluang usaha, sampai ke penerapan teknologi yang tepat guna. Jadi ilmu yang mereka pelajari di kampus tuh harus bisa turun langsung, menjawab persoalan nyata, juga memberikan dampak. Dan kehadiran para patriot ini diharapkan jadi jembatan nih antara ilmu pengetahuan, teknologi, juga kebutuhan yang nyata masyarakat di lapangan sebagai fondasi menuju Indonesia maju.
0: 24 jam musik terbaik Sonora FM. Wait till you're announced.

Summer Weekend nih bersama Sony Wicaksono baru saja memutarkan lagunya Dewa Emotional Love Song. Selalu emosional ya belakangan ini kalau lihat media sosial lini masa yang menunjukkan bahwa Indonesia masih belum baik-baik saja, terutama kalau kita melihat kejadian atau peristiwa karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi hingga saat ini. Bahkan membuat saya pernah lihat tuh ada satu foto yang beredar luas. Jadi foto itu tuh memperlihatkan langit di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Warnanya tuh kuning pekat kecoklatan, sahabat Nura. Nah, BMKG akhirnya angkat suara juga nih, kasih penjelasan soal kenapa langit Pontianak itu bisa pekat kuning kecoklatan warnanya. Ternyata tak lepas dari dampak itu tadi, karhutla yang masih terjadi. Kondisi asap karhutla ini membuat jarak pandang di wilayah udara Kalimantan Barat berkurang menjadi sekitar 1 km dan akhirnya membuat asap-asapnya itu bikin langitnya jadi coklat kuning pekat, sahabat Nora. Dan update sampai saat ini dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mereka mengidentifikasi titik panas dan titik api di Pulau Kalimantan juga Pulau Sumatera itu ternyata cenderung meningkat. Peningkatannya ini ada di Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Kalau yang untuk Sulawesi ini meningkatnya ada di Riau juga Jambi. Tapi di luar Kalimantan dan Sulawesi, ternyata BNPB pun mencatat ada 36 titik panas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat. Berdasarkan data dari Sipongi, Kementerian Kehutanan, luas indikatif lahan yang terbakar di Papua Barat hingga Kamis lalu itu sudah mencapai 2.496,39 hektar. News, traffic, and music, Sonora FM.